0: ini mana nak gaya seperti tapa nakin ini wakai sam nakin
1: ham
0: napo lagi
1: KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe
2: KPYT LP Tucson KPYU LP Obasco Village.
3: It's the More Variety Morning Show on KPYT 100.3, your Winter Radio.